0: Maraiti salina nyana ku.
1: Maraiti salina tu.
0: Ya raba nariwa minaran Jesus.
1: Ya raba nariwa minaran
0: Jesus. Jesus dan Jesus. Kiki jana tata siang di fawotin gai. Saz nata dan sarang bulanan gai. Masaban dua Yesus. Mungkak Jehovah Rang Vietnam. Jehovah Jeremy Kais. Isnes Ventien. Ikin nanti mantetam sudah sil juga tam sudah tulisan. Ikin abore ti print pada zaman apa ti amila pihak katunya apa pasam itu mantai di tadi final. Insu kene umpan arimnya nak mata kari. Jepuku dahulu saya main pasti anu nasun bebe bawa sakai dari tadi. Wan pada yang cara data nanti tu pada yang cara keluar. Ina tiara muna dari tadi kuku kobe daun. Itu pada umat cari mengatakan ina bibi
2: ina sendiri bibi
0: ina bara nawai atau kawan arumnya nak kau buluan cinta mianak tanya nak kau itu apa kali nak bawa nato kumpulan bisnis apa pun sesiapa nama
1: iya
0: iya pina nak kray iran di Norea tu banan. Jatuh kawat tiga hari tadi saya main. Kuku fobi tahu. Makasih tak tu.
2: Ye, tuk makasih tak bebe.

0: Berarti ini nama cikya mana rekeri?
1: Oh,
0: merah apa tuh?
1: Merah peneran sih.
0: Merah peneran sih, sustuk.
1: Miri nanti dia fatut.
0: Tuh nggak semua tam nizin.
1: Aku tapi takkan ada yang nulis tentang sandara nasi nama kesakan luar biasa warna dia. Tangga tak kaya. Iya
2: tuh.
1: Entah apa.
0: Iya.
1: Dira.
0: Dira.
1: Dira mbak Miet, tapi nani rani telur reform tenawe di sos kapten.
0: Iya.
1: Kau tak kasi kereta kereta di kampi yang berat yo. Ia saya percaya. Dan seperti bukan ada.
0: Itu. Makasih cakap ni, matam Nizina. Dia boleh mana nampak ni fikir ni cakap sih kita sih kita macam bantah na. Mangga tak kira, wat sih kita sembola manisi. Mangga tak kira. Marepifalina topko.
1: Miraba na reo menaran Jesus.
0: Miraba na reo menaran Jesus topko.
1: So tandi na ray manren sa nasava ni kampianara na tawe.
2: Sota topko. Sota na.
1: Ya. Mangata ka hira topko.
0: Yen topko.
1: En hira nen dahil sua.
0: Ya.
1: Ampu anon fa suavako. Eni Sim, eu fiz polícia fazato, FFPM, isso não andara su. A todos os anos, o anareu atomni, ele fefa retaret, e o anni, fica em pano de vavreta, se a mundi, saica nacional antiliara. Então, põe itádia, bota terra cataca se andava nos anos. Ya tulja kuzani wandeo rai mandrini pastura wa tira dia kaptanana sei ramatu vadin arin tike mbana mbe vaskua kuzani kur pastera fan awam sino dao di tati nur omni parimbun yane dia utaina dawol tike reja tumpko
0: yen tumpko.
1: E chora nan tump famana nazia, sei tiar si famundi, armanafa katikam zavatariet. E utaina nario miana kawe.
0: Yen tumpko, utaina jesu, thank you.
1: Chora nan rinda tumpko.